0: Wese, karibu sana, karibu sana Rosalyn. Chamegen Jason.
1: Amune ketesiet.
0: Bai ketesiet nebo man.
1: Kongoi kongoi kabisa. Kongoi en boisiet anan lewenisiet na otestai limbo murwati ke. Lakini kabora ingenai kele korom kukorom lewenisiono. Kataker korom kabisa amune kere ile.
0: Yes.
1: 7,000 arubu beki 6,000 kakura chetuten nebo kwame. Ikere ile katuja akine kasha kwa biik en olon kora kotwok chebo biik arko elipu taman komekere ile tokoyoche kocheng or aka serikali neyoe soyoche tokokilgee serikali kotakoyai boisiet amun bichon elipu taman komotuten so kimoche kityo kelein arap Keter koyai boisiet nekararan kimokyini sabarit nemie yenome boisienyin koboisiechi biik tugul chebo murwotik akoboisiechi biik tugul akot olinyon olda tugul koyai boisiet nekiyoe ngong kounonitet so kimokyini chemiachen ako kongoi kora lewenisionon amun katestai en oret nekararan silten akine kemokyini kora chemiachen ngoungan kityo serikalit nemii akotestai kounonitet kongoi Susana
0: kongoi
1: kobasta Wesley en kapu en Kiringe
0: kongoi missing noton nemoche kenyorun noton ko Pastor Jairus chamgee Pastor Jairus
2: Susana kongoi missing kongoi neo kaibwech kora lewenisiet nekakotestai limbo Dikir akokekosyigee konaisiek tugul elekowendito
0: yes
2: kimoche kewekyi kongoi ketesienyon ketesiet nekararan kabisa neibwech ripotisiek kou kit neu kilyon kongoi kaborostoikyok kong'eten weldonisiek tugul paka inye Susana kora kayai boisiet nekararan amoche anyonyo ng'olyotab lewenisiet nekatestai betuneb raini nekakinetengee kora ng'alek chechang ak kipongesan kora mheshimiwa Dollar Light
0: yes
2: ak kemwochi kelechi biik tugul chebo emurua Dikir ongenam keun asikotestai boisiet yekakobelis chito kochechik biik tugul kimoche keboisiechi biik tugul ekwole
0: yes
2: katebutyet nekotebe Uganda ko nekotebe ole angot kolenchech biik kararan kemiten opposition kolya asikochemi opposition chumi olindo koborchingee kochut serikali anan koborchingee konam serikalit akolele biik kararan komi opposition ibak toboiboenjin oloto so kit nekitebengee noniton kele ibak chumiton kousi ngunon chumi olindo
0: yes
2: kokilegee komoche konam serikali akelele kararan komi opposition tebutyet nenyolu kotebengee biik ongerib serikalit yon mi gaa akerib tetaa mi bii akelach akikochi chumbik choton kokoi missing Pastor Jairus non
3: Kongoi missing susi en nafasi kuno nanaweki kongoi akane Bwana Dollar Line en ng'echeret nekakonyor kit nekamoche kokoi heshima biikab murwa Dikir ko kong'et koyochi boisionik kochut boisionik tugul chekimokyingee ng'alekab oratinwek ng'alekab sitimok boisiononito tugul nomoche biikab murwa Dikir kobun Dollar Line nibuch koyomo biik any kong'ete chekobirchin Vincent Rotich ak kiongobo Dollar Line koyomo biik tugul ko kakenge nibuch ko kimwochini kityo pongesi kou nonito nibuch ko boisionik ine ko serikali akoturur tuguk kobwa ng'weny kokilgee akine William Ruto koib tuguk kobwa ng'weny kobwa ground ko nibuch pongesi Bwana Dollar Line
0: kongoi missing Joseph Sigei UNICEF Narok
4: kongoi Susana kongoi kabisa en nabas nekarigo no en noturur Jehova kabisa akamwochi kongoi en boisiet nekotestai kabisa en Rarimara aturure Jehova nebo iman amun koib eut nekim oisie nebo testa kwangen ole yeidab chobo kit age tugul inamwochi kokwe kabisa dola lain ole kongesi kabisa ng'et anyun ak inam biik tugul iyum kabisa nekobirun ak nekomobirun kokakoek chekuk bichoto tugul nam kibagenge kabisa ak iyome tugul inai ile chekuk bichoto tugul boisien kabisa we dola lain iyum bichon kabisa nebo iman akotebi chomyet kabisa kwenung'ung ak biikab Transmara tugul ak biikab emet tugul nibuchi ne pongesi kabisa kongoi neo kitorore tugul Jehova
0: kongoi mising Eunice Narok Eveline Naswet
5: chamgee
0: amune olama Naswet Eveline
5: bae bae Naswet kabisa wezuzana nyoge mangu to Jehova kongoi nduki kako yae
0: iman
5: Aina kitu kile hicho kwa barabara ni olima kwa dire kasi na ya na mami ruoni.
0: Yes.
5: Kina mwaji na kwa dola ni.
0: Yes.
5: Dola ale ni nami sana kwa bainga ngwe dola lai. Ai gur kwa baso ni kina na ta woni kwa ni da mo tuta kwa mio bosinje na ya na to.
0: Yes.
5: Aha, si nega kotoran ni kongdo kunye tola lai. Nanti bi nama ni cuci cote kau nate. Tapi orang ni boleh awak kerjakan kongkara.
0: Yes.
5: Nama kami sabi tu tola. Enutat dua bahagia si kita geng. Asing kalian tu enutu enutu semua ni bujuk la uang kau ni kongkara naya gas kau nana kongnya. Ni ni siapa yang barang ngecer?
0: Yes.
5: Dola wege mabungo wina tabe itandi tu la wigi ngi ko ngo ngina ibu ni ko tono ko ngo ngina ngro tan wo ba ngo dola la ndo ko ya sa na nyo
0: ko ngo mi singe baline na suete chovri ra muta chi ta binde geit
6: Suzi ama congratulate mheshimiwa David Kipsang'e ter dola line en ushindi na ganyori Suzi kile ni itio dola gimokini chemyache kenyi ni aenge kwa razo zana uite mwezi miwa kwa bangamba isho ni kifaya muru wa digiri kimachari ili mbiga hape muru wa digiri kumuitechi amu nwaige nyini kafisa baraka
0: yes.
6: Hito kisi kele huwe ngelewe ni so kele ini vigo muitechi ni ako yumbi tukulu nguni kukawako MP nipo muru wa digiri mawako mawako pache ili meineja niyo pauli ndukul Aku lindungi diri cuma kau itu istimewa mewah, aku hingga muka nubu anu bayi shun. Kau macam teven de bukian rasa jai rasi, anggo itu tayengka. Ita be, ibi itu, iko jinii ilah jauh cum bicangge mua, amago ni jero, kena jinne zubu, kongo mis.
0: Kongo misenge cobra ramuta kurir gap simbiri.
7: Kongo misen.
0: Yes.
7: Eso sí, en aparente no va a ir no. Ah, no ve aquí con coi. Diga, a ver, muro a tigre. O ponga ese mesimio a toda la line. Y un main pig a que engañe. Y un pig tú con mesimio a. Con coi en... Con la vez mi si, nega en do. Que moquina en do la line capesa. Matí pa guan pig, na pig tú con chugo mi, DCP, chugo mi chamesa, la que va a pedir new. Y un tú con lo mesimio a toda la line. Aquí está red cabeza de guerra, coche, yo soy pues, y se pique más mucho que yo tu gol. O tiene que ignorar raíz, cara, y veis que diga, limbo, trasmara, oiga, que más mucho me capesa, o con mi tenga liet, cara, y un vivo, oiga, que más mucho me gané, como a mí, a la que se viva, no, Susi, o voy, mi señor, casi, cuerda, ya, Susi,
0: con güey, correr el cap sin piri. Kongwe misunga mune kogibwa agenge na genge kukama kemacho wape taban amun kimi tukule saiseka kemboi kapisa kemwawagele ne gine testai en kepe bertana tenebo eolimbo emurwa digiri eh? Nikmwagelelen congratulation dollar line David Kipsang Keter nikagelewe ninendet kuiginendet kabilindet noten bo emurwa digiri noten kukondu indet nebo emurwa digir conduited nebo emurwa digir natongo member of parliament nega go confirmen IEBC nega go winen en gune kebeberta natongo emurwa digir kuga winen UDA kuga sibuna natongo DCP Vincent Kibet nega nyorgura ishegelibu isektaman pokol tisap aksitini UDA kukandoe enelibu isektaman aksisit pokol loeng aksitini anglo 18,266. Honorable Daniel Daniel Longo Longo Jine. Age chita nga kigurengo na mache saibi amgong tukule chaka mitene kabilisio noten. Ago amesige testa ige nyurung kondwe kiterter amechesige chengi nguni noten go kamenyon noten go ole yane noten go oso tiota amnegi member of parliament nebo emurwa digiri chona ngeno. Sugu mwa wichangi na ngolion, kimachige nyoro ni mweshimi wa tembur, nipaka apsasian, asubit kumwa wichangi na ngolion, kusuka glewinishie na kwa kuwange, engebe bertano tanubo emurwa. Digir, kita sta kosta inde nyon. Ago, kanyabe mwa ungaran, chitano kwa kwa pesa, chitano tanubo 344, chitano tanubo 344, chitano ure cheni, Jane Ruto. Jane Ruto number 071-344 kagwe ya pukusin number 1 akwe chige 100,000 pukusin number 1 pukusin elinda ingwa number 2 ang number 4 pukusin number 2 ang pukusin number 4 pukusin number 2 ang pukusin number 4 Star 821 hash. Star 821 hash. Pukusin number 2 ang number 4.

nempikipikite anainyorchigei 160,000. Kwaketil ticket nebo 28 ile, mi yone kekuren an, neletune 465. Nekaitu soko nguni, akagere kaget, kagikoi bonus tayari. Kagelenji namanyi safi sana. Imagine ya nempikipikite anainyorchigei 160,000. Kwaketil ticket nebo 28 ile, mi yone kekuren an, neletune 465. Nekaitu soko nguni, akagere kaget, kagikoi bonus tayari. Kagelenji namanyi safi sana. Imagine ya nempikipikite anainyorchigei 160,000. Kwaketil ticket nebo 28 ile, mi yone kekuren an.

Aye, safi sana kumanda tiendo na tuke debaga kama lady. Kama ambeti na tuke nigile dan jesse classic. Dania Friday mix eh. Enore tine chonje sana. Dega siki chota ke taman gitiyo. Chota ke chika gitu jen. Asiko tiche saiti na tuke.

0: a golle di jage tu lote ni mitene no lan tu lebo tu limbo Facebook ya inyoru bi tu wulna tere gi segene ni comment baba you like it. Yes you comment and like it. And you follow again ye jam gi tu na lagini Again in a time when I would be your team in line the not and was me take it go. I see you get on it. Shalom.
1: Shalom, shalom, shalom,
0: shalom. Shalom, shalom, shalom, shalom, baba. E garibu sana kwa tuwala maji misfile kaunti kitiwa kijini mitine Nabdini ota, nabdini ota, nabdini ota, nabdini ota Alright, ita, shalom
2: Shalom, shalom, alate
0: Shalom, shalom, shalom, mami
2: Nangwa chare ngu mitir kwa mga kondiyo, alate, rana mindan
0: E gabi za gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai

0: Touch FM, Acuel de Ferrer.
1: Meseta Touch FM. Meseta Touch FM. Tutieta meseta Touch FM. Kutasa tae kuwarire ensoye tap kukua tunwekyo. Konge ten jumatatu tariki tamana chisit nebo araweta mood kenyini tanbo elibu shogeng aktifte maglo kibun tuget na wo. Wo tuget, wo bolatit, agulale meset. Ketesiet nebun ngalega bolatit agpanda tae kuwa genge. Notan go Touch FM.

Alright, kalau amin wajin ya kau nyetin anyun jodoh jodoh tinggi kalau iya anyun kita anda nyone. Iya anyun kita nanti nyone amin wajin jodoh jodoh tinggi kalau riri ote ageje jodoh bermanda. Lainin awal ya kita ya. Lagi ni meeting betul nanti.

0: All right, utugul yoteni kiboyawe noteni nyon. Kiyai noteni mnye agutokwe notokura agwe indemnye mkune Basi Jofre ag brother. Shalom.
1: Shalom, shalom,
0: shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom,
1: shalom, shalom, shalom, shalom, shalom,
0: Abi Sabat,
1: shalom,
0: shalom, shalom, shalom, shalom,
2: shalom,
0: shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom,
1: shalom,
0: shalom, shalom, shalom,
1: shalom, shalom,
0: shalom, shalom, shalom, shalom,
1: shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom,
0: yes.
1: Good. Ribote ko mukto ande tu. Ante chamba shuru ki ogni. Ke leni ko mukto ande jango koi.
0: Iman.
1: Ile ma agat ko stoi ki ogale chamge ko stoi ki og.
0: Ile inshallah mi jute diverse yon brada.
1: Oh sorry tere. Amma le ko stoi ki og shalom shalom shalom shalom.
0: Shalom tu brada.
1: Oh bye bye ko stoi ki og. Oh yoni olo bye bye.
2: ang nolingun ko tuner itu cecamba na terer cemitan kori kuage mi cemitan tetap mi kap kasit mi cemi orten mek macam ke muacan ke lenci karibusana agi lenci shalom shalom shalom shalom nebo oing si kebendi si kebendi ke sabu na terer taka ko tu sek tukul jemu apa wigit kamuun
0: atau jaga bisa
2: kwa mi limba chepta kwa mende peso niki kwa kakipa funeral na kwa mama na kwa menye mba chepta kwa msukulionu kwa kakipa agetache cha kikoite pole mwacha wiki kwa mkipika chepta kwa
0: mpiki
2: tuli kwa otache kwa naterer kwa ndochin MCA na kikure nbroga
0: broga
2: pali kwa rane kaina na mata kumwa kulo kumwa so kwa mwale kwa mkwe misi kwa mkwa otache eche
0: kwa
2: mingi kwa chepta kwa ndochin basta lena koske aktikon metet akpo isi chong ata aja itukul kutikon nepoli mongoy nong macho alinchi kongkoy
0: akpo
2: isi chong mi itukul bintotek basta bilimon kirui alilen kongkoy mi itukara ngaleke mi itukara ngansana tomana terere macho alikora pole
1: kwa
2: taben nepo Jackson Jackson ko mechandet nepo cheptahum ogibe